otto namagal kwel alansi dudugin aldeka nangira sarin sarin aldi namasasonga kurai nama kwel alandeng azingasonga kitimo nama nanama aldi ilain kitimo salite tukundi ilain na sarin aldi sasonga kurai na nama ilaini naski jong asonga kaw jong bele jong ila nama ilung abas dain tinginagi waldain zaman agi nama karing nama sgaldien sabakirsi asikirka nagal kwel alansi kalum saat kiyer sarba duwi nasuun domurele aldinga sasonga pe akina nama kwel alansi keng aldinga kalasi kidan berekaw ilaing nalonga dingang kwa kerang aldinga dosi tulang agi na kika kwel kwang aldinga le ki kwel alansi kalum in aldi kages paleti na kaskiwiti kina in kwel duo na risikel ami wala ga si duo kwa wala ga jegila arang badeng aratulle rang ye ila duo ila belesi kambelen na ka kwel na ila belesi kambelen abakila jingwa nye jingwa na deng arajaranga bejabung abajeng arajaraba nama jundi

Daun tu berdawi, tesni ini na, ini ni na ni na embali menimsiu deh na, tadi kasto toshbot nisari wokna, tu dahit nisari wokna, to makt, shalle hadabek na kada ata, ini to embali tu deh ini ada kasto ambari wokna, tadi tu dahit nisari wokna, dahit haati dahti ini tereni maraguai wokna wa, tindewati wokna wa, shikuan dewati wa, dahit maraguai wa, shalle dahti na, nisen tesen na, embali. Nimsiode.

ni asa dule da ke na alin foyi kuwa ba sai sai na ne kuwa sai duwa alin da malaka un ya ili na lo arena na rito doga kamieva na rito doga kiava alin kamual kitonye izan main ingo yen kuwa ninge na mace na ne yen kuwa alifa osge ya mana doga lampal izan musbut kuwa rin kuwa mika unin ilole yang asi jama'a baniba bikan munning ilole yang asi jama'a baniba Philippus namun yawna isa si ingo Philippus namun yawna isa si ingo jama'a ning kulu alang ken kuasi kani sedin naman daraus el ne mbeleng kweri ke nes buza os nafuna audel ke nam kwele alang jisini ya isa baslonga ya alang ki kwee nora udik fiya namas gud kwasi nkwa kwasi day kirole daranga waya nga os na firi nga bangar na koma komal isa naman nungi yawe isa naman nungi jawe le jawe namas kitbusa na huna si parke mfiya namatule nga ngara namas gud kwasi kwa alang kwasi kanya ye nama fiskami naman si saye no korto nga waya na audurol kawe innama do prijapa ngala isa kibusa os na funa o delfia ya kuri isa kainsa nakin unga fi na mga to na yisi lo gila e yiki ng otanyet yisi janilang asang kwa kir nga si barka e kwede ala kien busa na funa isa sini kutfali lomfin kuin boyingi ala warigi alangi bino sikin umanyet kanya udkwa busa na funa ninge asa kwekya kin kwa sunga fisla kamye kortonga ni dorol kawe la ala fis kamye isa na korongi ilingi isa na spotro si jofo yani ala isa busa na funa mfirje sifia Isa naman Yahuda di jagila na kwe lalang yisya wa kurikal. Asa mat yang si otos unga fiya na asa nyingi na romanang kuri nga si tuga kawe lalang yembaru kaya. Isa naman ki si kwaan kilmanga hangu. Isa naman ki si kwaan kilmanga nga wa kuriya nga ala yisi kwe la nabagi kawe. Ya wala di entarele dalima nabari nga kwa ingiba. Asidik ya nama kwaan karrafu ule nyanga ala longfi si barka na dua afya. Gud kwa nama tawile kaya alam umil kawaya. Ni ala lo arraya nga nama dolo kakire ela. Nama mfiya asan tawai si jay munas jum. Isa nama korongiri ilni nama nyanga asan yang nasi yoho. Gud kwa si nama main kritiyo ni ala karaka gile. Almat ritigi alam yang nasi ajum. Almat eridin alang yang si jum yang nama sunga yang kiun ya isa korong gulengang ini kita ngain ini ini botros nama yang kwa amaji isa jang bais kasi yohana di leo ya nama si mkwa kalaja li botros nama dok korong ini ini na isa le duiti marani alba dulu si jagila nama kilitio na kilma nyoke nga nama yang kwa aini nga ka adegi koropari ya nama urutan ni asada kifi alam muningi tuin kuri yofogis ide isa nama botro sidonga tionas jofo namastawai kumun

0: Borubiburuna simwengel kibar kay borafata
1: Borubiburuna simwengel kibar kay borafata
0: Paybe payna simwengel kibar kay borafata
1: Paybe payna simwengel kibar kay borafata
0: Asoy kibaray ma
2: Asoy ilayleng
3: borafata
2: Ay tarasi
3: Gom si sadi swa
0: Kay na kay nas kawi E na wugala duwa ya ko liye kherali
3: Kibat kay borafata
2: Ay ni jala lo longala
0: Egel
2: na lo na gulli yom balong ndi
0: Aida kantera toy ba.
2: Aida
3: suangira te.
2: Ilegal keri.
0: Aliya sikeri.
2: Ai
0: lil ela den te.
2: Ye ma ye sikeri de lo na ma khalas.
3: De muri bo pot tan longo la.
0: Muri bo pot tan longo la.
3: De di ku jegila.
2: Asoy.
3: Asoy.
2: Ah tonde nyomile. Na do ko ela non ko domborke inena Yohana al-awwal garanes domo so jamari mempia. Na imbeleng lombingwe yal ere.
3: Namade ni lekani
2: namade digle na den dio hilla namade sangal
3: sangal dille na den
2: sangal
3: aya os
2: sangal dille na den aya os le
3: na os na dik
2: e
3: yang yin
0: ki herra tore ka basing sikel ni e namamang na namabat yena unse na pagwal dombre na bat
2: e
0: na konas era
2: na era galingal era keri
3: era keri
2: inga na ma era ere alle alle inga me isa mongu enden herra
3: Yegen
0: bat yegen
3: ki borai
2: ene nama to do gisin berengi indigi alye alki kagila ki kain kungi nanzi kel kami
3: yete yei yang ileng elgis juana na arden ka ni duin domboren sadi so terem teremina a papa yelan kagilia al herrai lompial herrai in alye alki kel kami nen kegila aisan kwa den in lompi alyina hirai na ingalomba allo ko benet os na digle na kwa aba in kwa asa kikien jirgo kain alba tarasina aba in kwa asa kikien jirgo kain ba alba piena kau na se ala kwa say ala kwa in namas delin nilan kwa aba in kwa asa kikien jirgo kai na kaula si ne ki diko ngere kio
2: alba pie
3: na kau kikien asa kirimu na siala yo
4: ya kai domboro bere ka kire
3: kire
4: ya asa kien kirgin ne ilo nas kaula na diko ngere kau ngi mana ba ki ba pie na kau kien as kirgin ba
3: e bad ba
4: aba kio na kusenga ka kike nga skrigo bo pie kwa kan ile
3: pie kwa
2: na ine
4: yire jingo po
2: ke dogal imbelenye al indigal al kagileye al kelga me dembere na al kagile gi kan gun na al kwela ngizin kwae inna adengi inna ye ki nga sila nas belanga sang kwa ger nga si kwa wala kwa ger nga gena kwela jin ki nga ti angul
3: lolo ke le kikan na kwela sang kwa ger nga si kwa
4: ki alkelkami
3: alkelkami
2: nankagila
3: ken tulen al dan sur le pia
4: yeah.
3: nankagila ken belen al domboren dio
4: rimengini
2: ya ne duo kera bezin jisigo
3: lolo ki kanos kwa sikami
2: ki nana ma sai ne nan al kandu nam kanas worre kwa sikami
3: inne ngalang inne kelkami asan in kalma
4: lolo den ratu lejara
2: inna baye den belen
3: sizata
4: den ratu lejara
2: asan in kalma zene jina kano ki kwa gula ina ganna gerdin mazu ki adomo kwa kan
3: badba
4: egel
2: Ya, ngene ken do mo kwa kala tori ngila ye ilo.
3: Wena
2: augila.
4: Ken majira gila.
2: Majira augila wena augila.
3: Kido na menen kan. Asa kiwi. Al yahrai.
2: Nan al kire.
3: Nan kelka minen kagila. Nan asan kai orre kwa si kwa.
4: Al orre kwa al kwa ri ngi ne kelaka me ba.
3: Alan kelka me.
4: Wala akagili ba.
2: Idi ga ye ngi rai.
4: Den digili la longalan ki kelda dombur si kawli. Be ken wu wesi tulen kagil.
3: Bad ba. Idi ne dembele
4: na ardenga
3: ye ne dembele ne duone
4: maramba ne
3: ko wadi akay ndombore sido ko kagile ba aylong
2: maramba ire
4: na ke ngungoro gayba
3: na yegel no nunjumi na sa jolba den dukay
2: na ba en jama sa joliba
3: asa joliba ala al giogi pisi na domba ina sa asa asa dogan dogan den nyoke
2: za maram dio ye
4: ile do bodo so simwe ile
2: ru magi na duri wo ye si
3: duri wo ina na
2: jama na kwel ba en belen ndu zikala yani jalusai
3: birjei
2: mugi na ning na ning wodike ki gavale ya diembogi na wodike namazin lagi dengan yang lain itu kuzeki. Dengan yang nungil kiro zelit kiri dengan nyoke. Namanya gualalalala. Kasih kiri dengan yang rasa tor korknya. Dan nungja awal balang am kiri zeliting. Orang dua sah uli tiba.
3: Inama tarai.
2: Inama.
0: Inama
2: ya zat inang. Alasai kiri kan dengan kiri semua.
4: Ya, kasih